0: dapur nia nebe maki ta fahe ba ya ia uma kain hamu tu katu suruan nebe maki munisipi ainaru
1: embre la sa no intervensan plen nia ia munisipi ainaru liga o estado emergencia no inundasan nebe libani kare ka soru obstaculo ruma liliu hanesa na se suba estrada orsamento no recursos elu
0: plen internacional ia ni equipa nebe maka sempre pronto na fati ia munisipiu ainaru no mosi ailiu hanesa mosi adili Wahai kami hari kata kontes disaster ini, kami ni ekipa pronto kita sudah responde. Ia difficulty di balun memang kita so, liga ho istraras nebe maka telaruma difficulty mos transporte atau transporte sansira bayi ya fatih nebe maka kita persis jatuh bawa. Mabe, ini nih lasai obstacle bot, tambah ita bele manager, no ita bele haloduni distribusi sound nene tuir. Orarium nabe makia no familia husi makain atus ruan nabe mak ita hetan listan nabe mai husi sep suku sira ita halona distribusion tuiri dane no iha tempo nabe maka loron hira nabe mak ita tawon iha planu
2: ovintis norona nain radi komunidade movisi moloko atu kontinuatan mai tebaron hamutuk lai musika nabe mak kami prepara ona husi de kraken beng hone titlu prevensaun ba covid sanoresensia hanesan tuir mai nei

0: sukuru aseluk ni hatu beli koni ya nomos sukuru aseluk tani ya postu ay naru niyan.
1: Liga ho intervention plan niyan, ba iya inunda saung nebe fo inda daun akontese liba. Ida nemos hetan apoyo husi parte balung mag ikus mai plan halau intervention o plan niak naru duni.
0: Sing iha plan internasional iha fundus ruwa na memaka ita uza. Wang hira iha situasaun sira na memaka sandarau ka gwar ita responde ita hetan donor ka suporta mai usi starpanan sa win haudia. Mabi ita mos iha fundus rasik na memaka plan internasional rasik iha ni fundus mai usi programa sponsorship ka belu na rasik. Wang hira ita halo ita niya responde ba iha situasaun sira hansane ita bazeya ba ita niya osamintu na memaka iha. Wang hira persija ita tu alok kita bela aloka kira susi fundus nebe mak kita iya. Mabe ida agora darau kita intervensaun me ta halo iya yunda saune kita hetan suporta maka susi kita nia donor ida star fan.
1: Perguntas barang kita bersama plan nakara kalau intervensaun basitu saun ruane.
0: Area ba kita nia beneficiary sira kita nia area target me mak iya. Ilu iya munisipi ainaru. Pocirateni kata plan internasional ini area kobertura ne maka munisipi rua ailiu no ainaru. Antong hari bahi situasaun sirahanisane plan internasional futi kes inisiatif para atwela hamutuk nafati ho itani komunidadi liliu itani intervensaun sirane atau fo responde bahi situasaun lebih mak difisil tambo ing hira kontese disastre ka yunda saun lebih mak iya afeta makas diwa itani inan sira labarik no labarik feto sira lebih mak vulnerable liu tambah ne papel importante de usi plan internasional nia mak atu garanti kata kita ni uan sira liliu itani labarik no labarik feto sira tingki hetan protesaun liu si intervensaun ida ne atu hatulu kata plan ini existensi at na hatin suporta familia vulnerable sira liu ni impacto ne ba liu labarik no labarik feto sira
1: orsamento hira maka aloka ba ia estado emergencia no inundasaun nebe foi na kontese da gaun
0: foi na dau kita Wangira iya disaster yang memang kontesi wa imunda saun inian ita hetan suporta husi starfan no orsamintu nebe ma kita loka bae munisipi ainaru rihun sia nebe ma kita halo aranja material nesesidari sira nebe ma kliga liga duho sasan dapur inian nebe ma kita fahe bae iya umakain hamutuk hatu surua nebe ma kia munisipi ainaru.
1: Emrela sano intervensan plan nian iya munisipi ainaru liga o estado emergencia no imunda saun nebe libani. Kare kasoro obstakulo ruma liliu hanesa na sesu ba estrada orsamento no recurso selu.
0: Plan internasional iha ni ekipa ne memaka sempre pronto na fati iha munisipiu ainaru no mosi iha ilio hanesa mosi iha dili. Wahira ami hare kata ka kontese disaster ne ami ni ekipa pronto kera sore responde. Iya dificultad di balon memang kita so liga ho estradas ne memaka talaruma dificulta mos transporte atu transporter sansira bayi ya fatin ni memang kita persis atu ba mai be idane la sai obstacle bot tamba ita bele manager no ita bele haloduni distribution dane tuir horario ni memang kia no familia husi makain atu suruan memang ita hetan listan be mai husi sep suku sira ita halona distribution tuir idane no iha tempo ni memang ka loron hira nebe ma kita tawon aya plano.
2: O vintis norona nine radio komunidad de Movisi Moloko atu kontinuatan mai tebaron hamutuk lai musika nebe ma kami prepara ona husi de kraken beng honde titlu prevensaun ba covid sanoresensia hanesan tuir mai ne.